0: Okay,
1: nah, ya enggak. Jamin
0: balik.
1: Jamin lalai ni.
0: Jamin mah, lega hiu lah maya.
1: Maya, li cibu kiri ni kekak, kekak di sini kau ya. Ii, kalau mahi, mesti jeju malah aku kau tipai mah, kau emak kau malah.